kwedza wadikani nguwa dziri pa pfemba kwa zvirimbo makumi mairi nezviri 9 horas ne 22 minuti zvemunyika yemusambike radio musambike chikutaurira inguva ndinoimbauti muri nani munzvimbo zhinji dzamakadai zvikutsigira muri nhepfenyuro ino radio musambike mzoro provhinsi yalemanika studio yemushimoyo musi wechishano 22 de mayo 2026 makasimba here kumatema nayo provhinsi yaino imbauti muri bhombo chando ndo chatanga chando chatanga 24 graus nhasi uno ndo kutonhora kuri kuita mushimoyo sezvo tabva munguva yekupisa kuchikutonhorera kusati kwaakutonhora togadzirira gadzirira majuzi mabhachi nekupfekedzana zvinodziya kuitira kuti asabatwe nemafuru munguva dzino dzechando nekuva tarotsira tarotsira matinodziisira mvura ngekuti ndozvemwedzi inotsvaitsva vanhu hazvinei kuti mwana mudoko hazvinei kuti munhu mukuru here patinodziisa mvura tofanirwa kuti tinyatse kuona kuti mapfiya edu akanyatsa kubata here madheka atinoisa pamoto kune uya uno anga asina kutenga bhurangeti nguva yekupisa izvozvizvi kwaakutonhora kuda uchaariyambira bhurangeti racho raakutotanga kudhura asi chetinokurudzira ngechekuti kunyange bhurangeti rakashota paumba musaise mbaura pasi pemibhedha ngokuti azhinji anodini sezvo kuri kutonhora anotora munetora mbaura kana kuti fugawo kwaumboisa zvimarasha zviri nani nani kwakuisa pasi pemubhedha kuti zvibatsirane nekachifuka muprofiti ndikati chifuka muprofiti amwe azvidi ndikati chifuka ng'anga asi mutauro wagara uriyo handini ndiri kugadzira masoko aya zvagara zviri wotaura kuti chifuka ndakakurawo ndichindozwa ndakaberekwawo ndichindozwa kuti kune mataurirwo aiizwa ekutaura kuti kune chifuka ng'anga

Ino sezo ngangandi ega ino batsira inorapa arwere ngati ndotoone chifuka mporo chiprofiti saka kuti chakasho kuti paine chifuka mporofiti kana kuti chifuka nganga tisawedzere nemafugao pasi zvine ngozi uyezve zvimweni zvinoita kuti zvinokonzeresa zvenjozi mangwani ndizvo zvekuti mabhurangeti akashomeka mumba ngatisefugao kwavhara mawindo ese nemadhoo kuti mudziye mumba munozaridzwa ngokuti chutse hachina kwachinozobuda nako chinoramba chiri kutenderera mukati memba zvoita kuti munogonawo zaridzwa pakati peusiku pati pamwe paya mata munjozi saka chando chiriyo asi ngatidzivirirei njodzi zvemunguva dzekutonhora kudai tisaise mafugao tovhara mawindo ese kuti mudziye mumba tisaise pasi pemibhedha matarimba muya pasi payo toisa zvifugao zvine zvimarasha zvinganangana kuti zvidziye kuti zvakatoshota mabhurangeti kuti akatoshotawo tengwa mazuva acho ngatirambe tichindoshingirira inguva yechando chichadarika takanga tiri munguva yekupisa zvakadarikawo tichataa munguva yekutonhora zvichadarikawo asi tisawedzere njozi munguva dzino saka ndofunga kuti ana mai tataura masoko akawanda kuti ana pakudziisa mvura mumatini mamunodziisira ana ngaanga ari kure ngekuti inguva yechando ngaanga ari kure inguva yechando zvine ngozi mazviona manje mwoita saizvozvo ndokuti nguva yechando idarike pasina kuti kumahospitari kwazozara ana ngekuti akatsva kazhinji saka ana mai amweni ane tsika imweni yekuti ivo ndo vanopfeka majuzi zvinodziya basi ana mwana kana ichitamba kurodhuko ana basa naye kuti wakatamba uri kutamba une zvinodziya here zvaari kutamba kudai uri kutodziirwa asi iwo mai une majuzi mairi wawakapfeka kutaura kuti ndimai anonga asikanyatsoziya zvaari anosiya mwana asina chinodziya nguva ino asi iye aine majuzi mairi atone nemutrozi kutaura kuno asi mwana haana nechiro chaainacho mama hazvizwi baizvona ok regai tifambire pamberi tozomira zvapa panovhe 30 minuti zvikuitira kuti tizovhura mukana yekuzwa kuti muchapfuura zvakadini kupera kwesondo enda kundosimudza kamba kubva kuna

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adika mai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafura kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhuru.

Ndo dzimbo dziri kubva kuno kunepfenyuro yegutsa ruzhinji dzekuini kana nemi 11 hora zvine 39 minutu zvegumi nemwe zvidimbo makumi matatu nezvipfembamwe. Ndafungidzira ndafunga chinyakare.

Masoko. Mutungamiriri wa munyika inoya Mosambiki a Daniel Chap akumbira kumbuto inoona ngekutongwa kwendawa nezvimwenewo zvakadaro pakuti irwise kusama kuzwirana pakati peabarwe nyika ine Mosambiki makamaka kuenyana nezvimwenewo zvinosvipisa tingati chiemo chenyika ino iye Mosambiki. Masoko aibhuya nyamasi pakudimurwa akaoneka ikona kichizwa tribunari yekudistrict remuembe kuprovinsi yeniasa zviri mukati mwekusenzera kari kuonekewo naichiita kuprovinsia iyo. Nyika yeMosambiki ichapaswa njisau dzinopindiridza idzona mamijau matanhatu nezvirokunza dziri njisau dzekurwisa utenda wekorira munyika ino yeMosambiki. Masoko abudiswa pachena nyamasi pagungano guru riri kuonekera richizwa ngezvirongwa zvinoona ngezveutongo munyika dzepasi rese. Aminista anoona ngezveutongo munyika ino yeMosambiki Hussein Is ati njisau idzi dziripo mukuda kupungura dakara makuva pfembamwe kubva muzana kemutengo yanhu anosionekewo nechitamika ngekuda kweutende wekorera muno Mosambiki. Mapurisi enyika ino yeMosambiki apasa muruta hwemari inokwana kuitawo na 13 mm kumutekenyi hwemotokari shapasiya yina zhi iyo motokari yaibva kumaputo kwaenda inyambani zvekuti wanga ichigogomesa kupindidza mudida. Tingati izvo zvakabudiswa muinterneti zvichishamisa anhu azhinji. Masoko ekupedzisira kubva kunyika dzekonzi anoti chirongwa chinoona ngekurya munyika dzepasi rese chazisa kuti munyika dzepasi rese muchabatwa dambudziko gurisa rakaninga dairona nekushomeka kwezvindiyo pamwepo nezvipfuyo. Zvese izvi ngehondo iri kuonekewona ichiitikira kunyika yeIran pakati penyika dzeAmerica, Israeri kurwisa Iran. Apo pari kuita kuti pamukana unodarikiswa ngara wawe Hormuz kana kuti Strait of Hormuz pasaonekepo napichidarikiswa zviro. Masoko abhuyiwa mbamaxi Martereiro ichirongwa chefau kana kuti chirongwa chinoona ngekurya munyika dzepasi rese. Ndiwangari Masoko muchute.

17:46 kana kuti 84320982. Rugondo pambote yekutanga. Usaite kuti makani muturufuno akuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji. Zvino baba wedu tese. Kamino tofiamutsa. Urikutunudzira hokoyo kudai mwechisorora. Matesuku akaita mvura mvura, kusemhuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kholera. Endai chiripo ripocho gomboti otongwe padhuze dhuze nemwi.

Ndipo pata gumira apa purutani nge kuti wasara basi museswa umwe pauti dzendeko kwana kite dzona murongo muna kana kuti dzase zora zvigwe muchopurutana masoko umwe kuti national masoko nshutukas. Notenda zvikurisa mwese mati kwera voti musikasi kusvikwanisa mazuva aripo chazopindao. Pindai finsi mana yakanaka, hein?

0: mimi muzinga
1: aburuda ni makati tenze kumati marugumne nyika tunoti pinde madiko na kanaka nkwa ziri kwa kona kitezo na marugumne mseswa kumina mtatu kutada ikusunga na mshurongba chiara nyamasi chishanu mazwar kiteo na makumairi na mairi mwezi wa mayu goresu siri ni makumairi na matanatu asandre nyumaskati
2: Tino
1: tamba utile mwimu.
2: Kaya wa sudri
1: nani. Kumbeo.
3: Nada asha kwa tsora ifira.
1: Chunga mzee aportani.
3: Tino di masikati mwese aportani uradi msambiki. Maka maka farilo chiro mkwaji. Tino di tisuta muno. Rumbuwe maka seseza dakara kumapeto kacho.
1: Tatenda mkonde masikari eri.
4: Ata sikiro shiri na tisikura Bernardo.
1: Kumba kenyo.
4: Kunyumba kuno tamba. Chitikira wa kumbeo.
1: Kumba kuno tamba.
4: Chiro kwa aswa. Yeah.
1: Tutu
4: masikati ya kanyasa kuna kisisa purtani ora di Mosambiki makamaka ingu munu farira nukusikisisa sokanaka chirongo wa chopa chwara no mutambo Jose Pedro Mukonde isina rangu
1: tatenda asandrinyo mbuzia kasuru mimbo
3: kakabia kuti ndaka nakabia kuti janga za songana Zukata.
1: Zakatan chio.
3: Então, pagou de zanchio, pagou de zanchio, gumaguru,
1: pilotang.
3: Saca, por isso pagou na maguma.
1: Seleção e subzacete, e Nikane Mosambiki, Massurimo Kuina Gamabora, Gamabora, Maírica de Erguarime, no seleção e Nika e Angola. Zakaita Kuti, Iende Pachidan Huchakuti. Irumbwe irukutamba mitambo kutsvaka kuda kuona zvikwata zvichaenda kukambina tutu muntu
3: mbamba
1: murikuona kudini tichiona kuti mutambo wekutanga takanyiswa ngemari ndingati nge
3: Tanzania
1: ngamabhora matatu mutambo tingati wechipiri takaita mangangi nemari ngebhora rimwe mutambo kupedzesera uri wechitatu takazowina neAngola asi Maria apa yakaenda kunyisa Tanzania
3: apa abeshishi Maria ngasi Tanzania ngasi sina zvokuda buda ndizvo ziya ngokuti objective dzayo dzanga dzarikansariki changa chiriyo kanga kakumbira kalendario kanga kakorodari atambe sikazi kuchayaya yanga sina pressa kuti ganyana mutamboya Agora se você está a vítima, está a Tanzania chinungusa, por isso está a tsunguri rodai buia. Petanga todo o pemuco a mohobe o tafinar o kuneno e o kada bringa dera o no pandero com saco. O lobo do petanga o da mangangi no mali. Para o mutambu gumisira tesovina. A se chino diga na apa, no kona kuti apana nyemba ya tiara samunyo apa. Chino mutambu gumisira o ne Etiopia. Pamutambo huu ninaona Ethiopia tambe chikwata tambe cha nyamchio tambe tulosangana na nyamchio na nyamchio ne ngati shingire kuti tende kuwina mutambo huu pala kuti tiari kansaro objective dzetakaendera kupi ku Maroko tazouya totsumba chikwata chakasisira kwenda kupi mutambo yo nyika dzepadzesi kuti kana ndano chikwata chetinacho chiya Iyo responsabilidade za muntu akarisida kupinda idzi saka chikwata chiya chimiriseri kuti ndicho chinoda kuchino kumana cho kumundiari chinodikana kuti tikazana tauya tombopfudzisa tomba chikwata chinoti chikwata chinere nere kana kwanda kwana muchengeto nhewo ya gorora akagoreswa riya para chikwata kamare chiri kurwira kuti chana kawina mutambuya ibora kuti ibora ngarakaresha akazvodikana tikazana tauya ngatimborukira apa kuti tiende kawina mutambo kugumisirewo Tika zina tawia, nga pa yuzgue basa. Kumbore kira kutepa, atambi kupino. Nikanda kona, chikwata chinozi, kwazi asima dametade ya atambi. Arukufa mchikwata chimwe, chwa bebe. Tika kwenda kona, diritodo chipotifu wa bebe, uri ukwe niyo, kumaroko. Esia chikwata chake chumusa mbora cheichea munu chega. Wakaenda kwa sishiri mutambu, wakaenda kwa prekeza anaya, o larji pano paka batira kuti, kutitora ya nangu, paino mbatira ungu kuti muende kwenye. Kunda wana federasa ya ambo, rekamari pakati pa kutepata. Kumbira po yon fundo ya promosa ndisportiva, atese kudairi wa tulipuenda ya pango ziare duka mare. Ndukona kutila rji, pano paka pinza moko mborosa kutepa. Mbatira ya ase patora ya nangu ya muende nao. Basi.
1: Amkonte, mangwana Mosambiki rukutamba ni Ethiopia.
0: mutambo playoff murugo kalire yapa
4: chiri chikwata chonyika ino Mosambiki chakapikuka nguva yapinda chonyenda kuonyesa chikwata cho Angola zviri chopindurwa rimwe ninenda kuona kuti zvikwata izvi nocho Ethiopia zvikwata zviri mumatunga amweo tichida kuenda kutotemira mukana umwe kutotembwa uu ninenda kuona kuti chikwata chonyika ino Mosambiki kusubidza sete akadakita mutambo anu baba nenda kuona kuti angakona kupamusa chikwata choku Ethiopia kuti atambia yari kubva muchikwata chimwe anoziyana zvakanaka ari kutopangwa nguva dzino kuti hai kubvira pona apa munonga muchitosirirwa ngonyika dzakawanda dzinozomutemba kuti ramangwana renyu rinyase kucheka zvakanaka ndiyo ndaa kuti apa panodikwa kuti atambi yamwe amwewo ari kuimirira nyika ino Mosambiki tichiziva kuti ari kubva muchikwata hawo chimwe kuti pamunonga muno atambi ano gumi naangana ari kubva muchikwata chimwe ndicho ndoona kamari abhebhe tanodikwa kuti iye anyase kugadzirira zvakanaka ona anoziyana zvakanaka atambi yamwe amwewo ngaende kuimirira nyika ino zvakanaka nyika ino Mosambiki kuti akabubudwa zvezviya panonga pano basa rakawanda rokuereketa ndozvanga zviri nanoti muri kutobva muchikwata chimwe muto rumbwa makaimirira zvakanaka nyika ino Mosambiki to nenda kuona kuti nenyika yeEthiopia padoo chaese chikwata chemosambiki chena zvese kuti chienderere mberi asi chinodikwana ubaba ngaatsvange atambi akanyasa kungwara zvakanaka anochoma muchengeto nha wakanyatsongwarirawo zvakanaka haiwa muchengeto nha unohingana nudzungu makabatane nudzungu muchabobudwa ngoEthiopia kuti Ethiopia haisi kuenda ikonawo kuendawo kutamba ne
0: zvakanaka province tichibhuya nge ana adoko pakati posimana takazwa soko raizwi province yemanika yatanga kuerengera nechikora inofundisa ana adoko kuti aite atambi inozwi Michelle Sitoi iJerenji Sport Academy tingati urongwa uripo pakuda kupromosira mabasa ekufundisa atambi kuti aziye akure chitamba bhora kunze kweizvi aziyewo afunde aziye siyensi yekuti azogondera ramangwana rawo murikuona kudini ya
4: abera rini nenda kuona kuti urongedziwa kuti nombouti ngoi zvakanaka muprovinsi yanemanika asi anonga ari mberi kumutambo kana kuti kourongedzwa mumwewo aachambode kuenda koziya kuti chii chinotsvanga kuti ese akambouya anopfungwa dzimwe dzimwedzo zvese zvindongomere mumatope hazvizingei kubudirira ngomwazvo to takazoona basi totopangidzirwa kuti nei anorongedzwa mumwewo aenda koonana namama aenda koonana nomutari mukuru muprovinsi yanemanika kuti kuunganidzana unozvikwata anorongedzwa mumwe umwewo tinoziva kuti munozvikwata anana akademiya nezvimweni zvikwata vamangwana anana dzembe anorongedzwa zviyana zvirikufundira bhora omboenda koziva kuti chii chinoshupa maningi kufundisa bhora roana doko munhu munofungirirwa makwanza zvakanaka kuti apinde zvakanaka kuti amweni akatondongomera akuchina zvikwata zvinofundisana doko ndo takaenda kumbogara uno zvikwata toenda kuziya zvakanaka enenda kuona kuti urongedzwa uhu uchafundisa zvakanaka uchaenda kufundisa zvakanaka ana doko kuti akure chiziya bhora makamake chiziya bhora roubaba runoziya bhora nosiyensa pamwe pamwepo to ngaaunganidzewo unozvikwata zvamunhu anoenda kubvunzwa zvakanaka kuti hai muprovinsi yanemanika zvinoshata ndizvi kuda kuti bhora renyu riendere mberi itai zvakadai nenda kuona kuti zvinonga zvichihamba zvakanaka tinoti kuya kwakanaka kourongedzewo mumwewo kuda kuti urongwa wana doko uendererewo mberi ana doko aziye kuchaye bhora ichiripekedzana noruziyo mumwe mumwemo
0: Sandrei
2: kunoti makorokoto kuno provinsi yamanika ngokuya kwake akademia yakabatana nechikora mujirenje nemutambo unozi Michelle Sitoi kusanangura provinsi yamanika kuno maprovinsi akawanda maningi munyika yemosambiki asi kuya provinsi yamanika kuona tambe talento dziri munhu muno tane nutsirbe kushipororarwe makanda kuoneka kuti muprofesa mana muno muno ana akati azina fundisa kusesedzwa nomutoko kwao anora mangwana rakanaka mbora saka na unofema ngamanga kuti hambai toita academy ku province ya Manika agora zvinodikana pangu zvekuti ngaite akademia ilikuya kuzo simudzira bora province ya Manika hii ndaida manengo kubatana kayakaita kubatanidza bora nechikora ngekuti ramangwana romwana mudoko

kwenga ka Eva Lorenzo ngova zvishwana kuita gumi zvosukuno noma kumatatu omuseswa nomuseswa munakomuna ndijo 22 zvino 34 minutu.

0: aiwa portani tapera kudai kuchongabidzana nekachingoma ako kakaembwa ndi Olga Peniel akanoti akona muka mukadzi hino yangwe kuti tumbasei mabuyo mabuyo nyamasuno ndirakodedza Minora ndiwo achauya nemazhinji muchirongwa chino mudzimai norubudiriro
1: chekutanga inini samai mushandi mai tisiye zvekumboti zveainini ndiri musoja asi pamushandi mai kuti mai mukagara zvakanaka ndimo munopangire mwana murume mwana takatangodanana tiri airizvi asi tasongana pamapapaya unomira mira handiti mudzimai murume wangu doda kugeza mwiri murume wangu doya mopozooneka wana vana munonga makubatana mwiri airi nababa kuti ana edu akure nepfungwa dzakadini dzakanaka asi mazuva ano ngevhurusa ngekubudirira kwaite nyika ana akushora wabereki kuti ikota iyi kota zvinotaura kuti mubvunze kuti kota kuti unotaura kuti zvikwanisi hatina kufunda haidi kufunde mabhuku kuende mberi ngekuti kolono yaiti

madzimai mazhinji apupera kubudirira zvakanaka ngepamusana pafirimukana dai tikashora ino ngati tisati ba chikashata chiro tabvara kuti ah zvese zvakashata aiwa chakashata ngachigadziriswe chakanaka siti ngatiitewo ichi chakanaka ichi kuti nyika yedu idini ienderere mberi pagara muri paumba murume nemukadzi chinodikana kutanga panganai baba namai mwese muri kusenza itai zvirongwa zvenyu makabatana pamwepo ngekuti munoziva kuti chinyi dzimwe dzenguva tiswa ana mai dzimwe dzenguva ndiana baba kazhinji amweni anoti baba akubuda aaziva kuti atambira munoziva kuti chakanaka ngechinyi watambira iwewe haikona kutoti ngatirye badzi mari tiri kuita chirongwa chekuti ngatichengete padoko pamba pano panobude chinotibudira munorwara munhu example na munhu ungarwara paumba mungabva mashaya nemari yekuti tiende kana kuhospitari nemwana hospitari saka zvinodikana pamba ngezvekudini karekaya vabereki vedu aicherere mari matini kucherere pasi asi mazuva ano kwane mabhangu matambira imwe murume nemukadzi munosenza garai pasi muite zvirongwa zvenyu baba mai tatambira todini munopangana kuti mai ati baba imwe ini nomira pano paumba pano nesauti baba anoti inini nomira magetsi kana kuti nemvura chimweni ngatichidini ngatisungirei pamweni tode kuake kachitumba kekuti tidi tigare murizvona uyezve vana vari kukura unode kuende kuchikoro tinode kubhadhara sei vana iwe ukamira neyako ini ndamira neyangu ngoti ini ndakaenda ndikakuhondo iwe wakadini aiwa saka dzimba dzizhinji dziri kupwanyika ngekuti hatisi kubatana ba pamari dzedu uyu wamira nepoto wamira nemugoti sadza riibviba saka kuti poto yatobikwa maingabike poto baba kuti atosungire mari yekuti mamai mumuri kutenge ufu pano inini mari yangu ndiri kuchengeta yachioneka kuti iri kuchengetwa chaizvo mari asi atambira baba baba dzimwe dzingu anoda kubuda uyezve isusu akadzi tinoti kana murume ati ndiri kumbira mari ndonombobuda aiwa uri kuenda kwamwe mari no aiwa mupe kana murume kuti chitambira tomboti unotambire 5 mm kaishi woti mukadzi wangu iyi 3 mm iri pano iyi iyi miri ndode kuchengeta iyi miri ngekuti ndidini ndibudewo usarambidzi tinorambidza ngei murume unogara akasungwa paumba iri kuti imbudzi kana mukadzi wechidobudawo dhiya se tiri kuuyai mukirai musiya mwabikira baba baba nhasi zuva ngeredu muka muka usiya wabika zvese usiya waise mvura baba gezai mwiri chikafu chiri pano inini ndiri kuendepi ndiri kuende iyoyo namasi zuva rero madzimai kuti zviro zvidini zvifambe kunyeperana kwakashata saka zviro zvisi kubuda zvakanaka ba ngekuti zvimweni anotanga nazvo tisu mai kana kuti ndibaba anotanga nazvo handi kuti kufunda kwakashata mazuvano kana usini kuende kuchikoro madzimai mazhinji ari kutakura zvitengu kude kudini kubatsiri pamusha amweni ari kuende kumunda akaponde magwere mukadzi baba achatenga magwere ri baba akubvise mari yekudini yekuende kuchigayo nekutenge sauti uyezvo isusu ana baba ngatiregere zvekuti tatambira kwakuti a iwewe mari yako yatengeri kumusika iyi yatenga ndiyo murume muriyo aiwa ngekuti kuti mai ari kukumbira mari pamwe anokachiita zvese kukavha zvese pamba asi mari yavo yaidini haikwani kana dai anyakwana mai ndimai anode kusarawo nepaano usarawo napo pekuti mari iyi ndisungowo pamweni inini mbozemndini o dai mama angu achipo anouya mai angu ndingakumbira baba ndode mari yekuti nditengere kapulana mama angu zvinoita here inini ndichishanda so ndinotengeta kuti ii ndatengera mama kapulana i ndodopa mai sezvo auye kunoko o kana mai asati aenda maiwo auye kumuona kana mai angu hapasina pane adzimai ehanzvadzi dzangu inini anouya ndimai angu ndiwo asara kuita mai pamubapa akauye kuzondoonawo inini anouyawo nezvauya nezvimabhanana uye kutoona pamubapa ndauye kuona pano mukwasha kudini dini odzoka mai anodzoka asina chiro andiri munogara here pamwepo i mweni wauya waude kudzokera todini pano kuti zviro zvidini zvifambe neana edu anokura ichiona kuti mararamire anezopamusha ngeakadai uyezve dhiya se tiri kuende tapota maidzimai ngatibate varume yode newana ngekuti kwetinoenda ana atiendi nawoba anosari kumba kuti imwe mudoko hehuku yemwechiziva kuti tsvakaiwe munosiya pamba paya kuti pane mwana wakwanisa kubika mwana wozosara uchibikezvi kuti mwatozvaoni mwana azobike zvakanaka fumirai musiya mwabike muriwo mugadzika mwana kuti azosara kuchibike raisi kuti riri sadza rinoda baba baba anode sadza mozobikira baba sadza baba haangambonyanyi kuti ketekete kuite hashaba ngekuti isusu madzimai ngatibate varume vedu zvakanaka kuti zviro zvifambe kana dai tichisensa ngekuti dzimwe dzengo akadzi akutambire mari maningi kupinda murume usashore murume wakoba ngekuti ndiye akakupa mwari munoona kugara kunaita nhumba zis anai mazuva ano akimika bhatevo hapenokimika bhatevo kuti kudini ndizvo namwari murume undinaye mwari ndiye wakamupa

0: tinare ndimu yani
1: akasikola
0: mapeto bidingwa tanga munapindirepi
1: napena nipindira muno nditengesa tengesa
0: metengesa tengesa tambisa hamana mashamari mukumbira ngoma imunoda
1: no tambisa familia yeser konegar makati inengaitsinga tambe ya ngoma inanga kumbira pa inanga to pindira precisamente ya mambo duterere qualquer musica inanga ite yake
0: Ndatenda mambo duterere ngoma nhando nhando.